Leže Akashwani leni shwen chik tangin nyime chu tso sum charu ina botang yang po nga she dering degree mtang po ton degree ngis pe pya bitu chu tso shingi ka yang jalin te te chuk pa nga ja gongs pa sala ja